Olá, Dada Dia, Dada Ksolok Malu, Kruna Naing Radio, Liberdadi Sirohotu, Liberdadi Iha Aning, Liberdadi Iha Moris. Fila Fali Hohau, Reni, Iha Programa Bimang Solok, Edi Saung Ohing Niniang. None Ohing, Lorong Sanulu Racing Rua, Fulang Otobru, Tineng Rihang Rua, Runulu Racing Neng. Sperai Topot Siroh Kondisang, Nebe Maka Dia, Kodiala Aktividadish, Balorong Ohing Niniang. Tamanan na fating haunia dadar diak dadar solok dit betobot sira hotu bom aktividade no bom trabalho betobot sira hotu ya. Nane hane sam bai bai programa biban solo ki hane belong reni si hamaluk imi hau si tuku sanulu batu tuku sanulu racing rua lolos. Ho musika kalmo nomo ake ho musika sira hotu nomo si informasaun sira i agenda ba samana i dene ni niang. Nane beto bot sira hotu nebe maka ores nere daun se ila tilung mahela loran si nulu racing 5.8 MHz ni niang. Rona diak beto bot sira hotu. Nane programa biban solo ki hane sefo bibang no oportunidade beto bot sira ho di bele husu musika ba dedika musika ba ita bot sira nia familias, kolegas, sponsoring namus ita bot sira nia oan sira hoto ya. Tamana na fating hau nia dadar diak dadar solok bita bot sira hoto nebe maka ores nera daun stay tung hela. Nune ake ba VDJR no Alves, Loi Minak, Sabino, Ika, Kaka Suarez, Luis Cunha nebe maka stay tung hela. Rona diak beto bot siro hoto tanto iharai larang nomos iharai lior ya. Nune itu irma yang nofat ya ke ihane hamos prepara ono musika ida hori lokite nia programa bibang solo ke disang ohing niniang. Musika husi dewa taide hone titulu Dobenjura Moras.

Aqui é em música Russi, Justin Bieber, né? Título One Less Lonely Girl. Música Irene Loriana e também a Tuku Sanulu, Liona Minutu Sanulu Resintolo. Também na Fatin Haunia, Dader Dia Gerok Solok, Norona Dia Gret Bito Botsir Hutu Nevema Kaores Nere Downs, Tetu Hele Frequenci Sinulu Resin Lima Ponto Alu Megahertz Niniang. Nune tantu hera larang nomo si hera ilio raunia dadar diak meri diak ikalan diak beto bot si rohoto nune ba Kevin, Rosalina, Alves, Nene, Chris Moreno, Eli, Azita, Freitas, Santos, Almedana, Vilja, Abesti, Grupo Reciclazen Inclusivo, Raunia dadar diak dadar ksolok dat beto bot si rohoto. Nebe maka sehela tilum hela loran si anulu resin 5.1 MHz niniang ya. Nune dadar diak dadar ksolok dat beto bot si rohoto. No ito kontinu komentario ke husi Alves niriam. Bin kita luha toka musike doben kita formalisan bahane familia bot sire iha likisa Leorema. Nebe ba maung Alves karik bele troka de to musike seluk tambah musike rene hene la iha ya. Nebe spera katak bele troka de to musike seluk no nafatin hau nia dadar diak dadar solok no komentari detang ni dehang kaka bom dia ke bom dia mos no rona diak det ya i basira nebe mak kakara katuri kes musike ke hene belong reni pronto to ferese musike beto bot siraho tu hodia malu kita bot sirin aktividades ye oras dadar niniang. Tamane nafatin dadar diak dadar solok no rona diak beto bot buat sirahotu baru nanain sirahotu maka iha larang nomos iha rai liur ya nune kareka kareka turikus musika oke hene belung reni prontu atau ferese musika beto buat sirahotu i nune ake komentario husi Alves nyeri anto karet musika fulang hitu ona osai badok. Oke, musika husi abitu gaman ini yang ya nebe nafatin dadar diak beto buat sirahotu. No, oke, tuir mai ta barona lai musika husi field baptista hone titulu diferente cultura.

Okay, música russi, fiel baptista, honi titulo differente cultura, lor yon ita baiha tukusan ulu lyon minuturu nulu resing ida. Tamana na fatin ha unia dada riak dada solok, barona na insir hotu maka stay tun hela ma hela loran sian nulu resing 5.8 MHz ninia, ba Alves, Nene, Bobo Jonas Anel, J, Chris Moreno, Tommy, Amoy by Jotel no leti nebe maka stay tun hela rona diek de tantu hera larang no mosi hera ilior ya. Nonita kontinu ho komentari oke husi la vianu maya ni deha ngabing temi hau ni narang lai oke nebe dadar diek dadar solok ba la vianu nebe maka ures nida daung. Stay tun mai iha laloran si nuluresi 5.8 MHz nini ya. Oke komentari tu ritang husi abuku gama ni deha. Lagu ida ba maung alin timoroang iha atambua haliweng lagu hau tau kade libanoi. Oke, nebe dadar diak dadar solok det no. Oke, usia besti ini nih han sohela muzike ide mai light titulu fofila haunye foto. Oke, muzike ane husi sekare ke anungka rona muzike ide ne. No husi, oke, alpas nih dia muzike ane halo ite nia matan dukur mas lakong hotu. Oke, dari sana matan labele dukur lai tambah ta persisa tu servisu pokang. Nebe, husi kanjo nih dia, bom dia, oke, bom dia mos no abere, bom dia, je, bom dia mos, dadar dia, dadar solok no. Oke, husi Alves nih dia feel Baptista nih musiknya nih hakane kema barak nih fuang. Oke, nih be nafatin pasensi det. No, nih dia bela diferente ya kultura, mabe hakara kosai nafatin hau nih yang maske ina nama maklasim. Oke, soke badet. No, husi Amoy nih dia for musiknya di Miami LDR mana? Oke, LDR Susar TVC. No, oke, husi Zen nih dia request lagu How I Do Me TVC. Oke, musiknya nih husi sekar, oke, nih be. Na fatin dari riak riak solok deh, nomos basiran nabe maka karaka tu request musika, ke bela deh ya. Bela request sela musika mai, yane belong reni pronto atau ferese musika bito bot sirah hotu. No ne tuir mai, hose lori tapo sirah barona musika, husi abitu gama, hane titulu la interese, na husi izu, hane titulu domin tomak.

Ok, muzika usi abitugama oni titulu la interese, nebe riko susi alves, no muzika retang usi izu hone titulu domin toma, klori ona ita behe tuku sanulu liona minutu tolu nulu resien tolu. Tamane na fatin hau nia, dada diak dada ksolog det beto bo sir hotu norona diak det, barona nain sir hotu maka resien da daun stetung hele hea frekuensi shen nulu resien 5.8 MHz niniang. Bom atividade e bom trabalho, não? Na fato, informação vai ter pode ser a rota, o ciclamar, a que Canabá Festival TT24 se realiza e a dia 17 de outubro, a hoje horas do clima, ali minuto tolo nolo. Fatin iha jardin lesidere no tama ho gratuita det ya. Nune na fatin haunia dari diak dari ksolog beto bot siro hotu norona diak det ba sira nebe maka ore sira daun. Sela tilung mea laloran si nulu resi 5.8 MHz ninia ba Gerson M. Maubere. Ba Feliz Mina, Nene, Alves, no Luis Fernandez, Temozu, Costa, Sili Costa, no Lambertus, nebe maka ore sira daun. Acompanhe relar ona dia que peto bot siro to tanto i relarang no mos i herai liuri nune kita continue ho komentario ke husi alves ni dehang obrigada barak ba bing toko ona muzike fulang hito ona saiba dok a ke ne be nada det no na fating rona dia que det ya no a ke tirtang husi tomi ni dehang gosta rona muzike darerna so gino da costa ni muzike tane doming. No husi Adeli ni dia bom dia belong reni dia kalai ke bom dia mos mana Delia how dia kela misa mana dia kela galai spera dia dia det ya. No husi Fuang Hadomi 05 ni dia bom dia ke bom dia mos. No dadar dia mos ba El Salsinya no ake naba ne bemuk mai ho sticker det. No ake husi June ni dia fo muzika ko klozeta ke musike sira mane karege na husi oni ake dadar diak det ba oni na husi Gerson M. Maubere ni dehang next music L4 roaming komesa kualia ake ne be dadar diak dadar solok det ba Gerson na husi Luis Fernandez ni dehang hai bom dia no ake husi Ojo ni dehang bom dia mos na husi Felis Mina ni dehang bom dia doming yekala ake bom dia mos au dia kela insa ho being dia kala espera diak diak det ya nune na fating hau nia dadar diak dadar solok det norona diak beto bot siro hotu nebe maka oras nida daung stay tung hela mai hela loran sian uluresin 5.8 MHz niniang ya. Nune tuir mea na fatin lori to bot sira barona musike husi ake vidigal pintu ane titulu dobeng no husi betino fito jeli bareto ane titulu LDR.

Ok, muzika husi Vidigal Pintu ne titulu Dobeng no husi Betino Fit Ho Jelly Baretu ne titulu LDR Loriona Ita Bahaya Tuku Sanulu Liona Minutu Hat Nulu Racing Neng Tamanena Fatih Hau Nia Dadar Diak Dadar Solok Dit Baruna Nain Sira Hutu Maka Resina Damas Titung Hela Iha Frekuensi Sianulu Racing 5.8 MHz Ninia Bom Aktividade Bom Trabalho Nune dadar diak mos bake Dino Salsinya, Nene, Astuka, Alves, Neves, Manja, Amado, Bi ake Mena Santos, J. Demare, Fatima Miranda, Juli, no stiker red no Bobby Asunsang, nebe maka ores nere daung. Sile tilung mahela loran sian ulu resing 5.1 MHz nini yang rona diak beto bot siraho tu, espere to bot sirak aktividaris balorong oheng nini yang lilui hadaderi dene, laho diak nafating ya, tamane nafating dadar diak dadar solok det. Oke, komentari husi Noe Martins ide yang radi liberdade dili oke ne beda dari dia dari solok det. No, oke. Komentari tuir tang husi Zil ni deh ham bom dia bing oke bom dia mos no husi Neves bom dia mana oke bom dia mos dari dia dari solok det. No ne basir ne be maka kara katuri kas musik ya bela det ya ne belung reni pronto atau ferese musik ya beto bot sih rahot tuh dia ham malu kita bot sih aktif dari sih oras dader nini yang. No ne tuir meta parona lain musik ya husi banda L4 hone titulu Wang Hira Domingo Mesa Qualiano husi Celine Dion hone titulu To Love You More.

Aqui é música, Rusi, banda L4, honey titulu, when here domingo começa com a Liana, Rusi Celine Dion, honey titulo to love you more, Loriana ita beija tuku, sanulu, liona minuto, lima nulu resencia. Non era fatin hau nia dada diek lerak solok, norona diek dit berona nain, sirho tu maka oris nere daun stay tung hela, namus besira nebe maka servisu, bom aktividade beto bot sirho tu, namus besira nebe maka prepara hela almoso meio dia nia, bom preparado dit beto bot sirho tu, ya. Nenena Fatin, dadar diak dadar solok, ba Mena Santos, sakana amigo ki, ake ba Ernest, 6336, Maria Marleni, Ajita, Freitas, Nene, Alves, Ino, Nomos, Leo, nebe maka ores nere daun. Sela tilang mahe laloran, sinu ures yang 5.8 MHz nininya, bom aktividade, irona diak dad ya. No, itu continue komentari Husi Fatima Miranda ni dihan lagu Domin Bosok lah ya. Okay, ini be orang dader maima. Husulos lagu Domin Bosok ne. Nene Husi sakana amigo ni dihan bom dia. Juda dedike la musika Phil Baptista ni yang Miami. Angletu ambo mau kitu no kanshio. Okay, ini be dader diak dader solok det beto bot siraho tu. No, si, okay, dader diak mas ba Chris Moreno. No, husi Leone diem bom dia ba Italian fura Claudia ka ke obrigada barak no da der diek det. I husi Ernest ni diem bom dia Radi Liberdade, oke bom dia mos no ni diem bel request musik Indonesia ga, oke bel edit ya. No ne li husi tenia Telkomsel ni desenvolvimento maneira laba programa, oke ne be da der diek da der solok det. Na bom aktividade e bom trabalho, beto bot sira hotu, nebe maka stay tun hela iha frekuensi xeno lures in 5.8 MHz ninia. No, na fatin korazen hodila aktividade xbalorong ohing ninia, ya. No, ne tu irma ya se lorito bot sira barona lai musike husi Phil Baptista, nebe request husi sakana amigo hone titulu La Lauk Doming, no husi Brian Adams hone titulu Having.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovitasi su internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Ok, muzica husi banda noua hone titulul separu aku na husi ka Deia Nyalara, husi familia Alcatraz. Lori ona ita pe hetu kusano luresing ide liona minutu hat no luresing tolo. Tamana na fatin haunia dari diak meri diak beto bot siroto no ita kontinua komentari husi metang arjen ide yang bon dia fohela para bands ba maung abu ohin celebra lorong moris. Nebe para bands ba maung abu nebe mak ohin celebra ni lorong moris maroma karai grasa no bands awaing susi sukses na fatin net ya. Nona na fatin dari dia dari solok deh timi no basiran apa maka servisu servisu hela kata lo na fatin kuda itu buat sirani ang namos basiran apa maka prepara hela almosu me yudi ania bom preparado deh betul buat sirah hotu. Oke na komentario dengan bom trabalho oke obrigada barak deh ya. Nune na fating rona diak deti dada diak ba Eman, Ila, Leo, Jelia, Emos, Manchi, Elang, Salsinya, Deonisia, no seluk tang nabe maka kompanye hela rona diak pita bot sira hotu. Itu irme ose lori to bot sira barona lai muzika husi Coldplay hone titulu Yellow no husi Coco Stick hone titulu Misterio Domin.

0: dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Ok, kalau kita sudah tahu dari macam musik, itu orang non non musik yang mesti lo rita bahana tu ku senoresin ida, senoresin ruang lima nolu resin itu nama ya sebab sih nabi maka gore di dalam stay hela nafatin stay di tiap frekuensi radio Liberdade, basir nabi maka gore di dalam hantana dari dia kita baca bot media dia bongan musuh date di lihat sih nabi mau fokus prepara hahan ini ya bom prepara sound date ya kalau kita sih rata itu barang nata musik ya galaksi band ini ya honi titlu Liberdade.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, Nebemak Iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet, dolar ida. Hopakote super baratu lokal, Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, pokresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: 95.8 MHz sama tuk fila fali ho hau nyebel nganti ya programa lorek solok badi sang ohin ini ya agradesi bete pesan yang partisipasi sang ya programa mi udia hamu tuk kobel ngaura nebe nefating hato lorek dia lorek solok ba ol rali bersirah hotu usia ato je tantu yari larang ya diaspora nebe gwaban sempre akompanya li husi live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini ini ya website Radio Garden yang tinggi lorek dia lorek manek bete busira karik tadi firinci ores baluores nekala oke kalan dia det no baluoresnya lorong, oke lorong dia get beta bot sira, baluoresnya descansa, descansa dia get. Tantu pasar nama koresnya akompanya mos iha frekuensi 95.8 MHz ini yang. Ya antingnya lorek dia, lorek manek beta bot sira hotu, bom trovalu, espere te bot sira ni energi ya. Lorong primeru baya samana idane stabile, kita balu tuntia na karek. Oke, ini memang aktividade juga itu buat sira hotu, so ini aneh sama banyak, tengok program lorek solo, kita sebuah sesama ngrua husi tuku rua to tuku tolu musik internasional no husi tuku tolu to tuku hat musik tetung ne beta botsira stetu no fatende tambalen de musik hirak ne memang kianta se fosai beta botsira se iha mos rubrika histori rock niang ne memang ka produsu su Pedro Brinca no se iha mos agenda bati vidaris ne memang kianta se lorito botsira baten hamutu tambane stetu no fatende ti ala loren shenu lores 5.8 megahertz niang hamutu koyanti durante oras rua husi tuku rua to tuku hat lorai korasi lestan ini yang. So, atau loke itu yang suruh malu balorong ohin ini yang itu sebaru na muzika, nama makanan si Dimas M. Hanya titlu sekarang hingga nanti kita tua. Muzika dan trending ya Spotify. Nama kita baru na mutuk, tirumai.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, kira nama ke musik selalu kena petrona untuk kena host di Mas M. So, musik kami tidak sekarang hingga nanti tua. So, musik kira Republik Ketina Rihung Rua Runulu Racing. Oke, okay, tidak Rihung Rua Runulu Racing hat. No, aku rada daun say trending hela iya Spotify. Tambahnya baik tepuk seremu korang di Sintonisa karya karya krona Fiofal Musik. Ini bela rona iya Spotify. Ka platform media sosial serna kita bela rona musik ya. Tambah musik ini aku rada daun say trending hela iya Spotify. Nebe yang tidak fatin hato lorek dia lorek solok baik tepuk seremu sena fatin Sintonisa. Musik ini hananu sedimas em. Nebe makhani sang kantor kompositor musik ada balik lu nyumah hujan drep pop. No, nyuhusi Indonesia tepuk serokonya senam. Nebe kare kare krona fiafal ni muzika ne bela rona Spotify o iha ne beret mungkin tepuk serak kare krona. No iha ne musia komentar ya husi mamboni ni dan estrada dia kona ne sayang hin lori obai kutadu maroma Jesus Christu. Aki maroma hin aran tamo tu maroma Jesus Christu ya hotu. Nebe yantinya lorek dia kutu beto posera hotu bom trabalho espera heto posera ni atividade shi lorong primero laho dia mau ben nya dembota oke. Batari mos mau ben dia kalae. Nebe yang tispera dia ke, tidak mungkin lah dia ke pos de fin de semana. Oke, nebe bom sintriza dat peta posira hotu, bom trabalho, tromet sebarang atau musika sau kene, nebe maka trending mos iya Spotify. Nebe maka nanu si pamungka song titlu to the bomb.

0: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, di akhirnya emang ke musik ada metronom untuk konon si pemungkas soalnya tidak lucu deh bon. So, musik ada nih publik yang tidak rihung ruah sanul resensi ya. No, aku ada dengan musik karena saya trending hela iya Spotify. Tapi ini baik terbesar emang korek sensi Indonesia karena kakar konon viral musik karena baru nih Spotify. Oh ya, platform media sosial sana emang kita baru nih musik ya. No, musik ada nih anak si pemungkas terbesar aku nyesena. Ya, memang karena sang kantor, kompositor musik ya. Dalam barak liunya maiho genre pop, elektronik, indie pop, R&B, alternatif, funk, no hard rock, ni khusus Indonesia tapi bos rekonya senam. No lain dia nesang kantor, ni musa nesang aktor, no musa produser grafa sound ya. Benda memang itu kerja tapi bos rekonya senam tambah barak los mengkostronya musika. Tambah dia khusus mi musik kalau orang tambah tukur oleh misal orang esensia, yang tidak fatih atau orang dia kalau orang manek betul bos rekohtu, bom terbalu, ibu mati vidal istirahat bahaburas. No bah all sira seluk ni memang saya kompanya yang tidak orang dia kalau betul bos rekohtu. No itu sebab orang tentang musik kerana usir Rahim Laude hanya titlu ikro musik kerana agora ada down trending musik Spotify. Tapi itu baru orang hamutuk terima.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahars.
1: Ok, dia kira nama ke musika. Ne Petra nak mutu kala nak usir melau deh hanya titlu ikro. So musik kira ni agora ada down trending ala Spotify mas ke publik tina rihung ruar nulu racing. Ok, ronulu tina ni alis tina indene. Ne bes trending hela kerja ma barak ma kosta rona musik kena tu musik kena si trending hela ya Spotify. Nah itu pasir mas bela rona ya platform si resel kau kita bela rona musik ya. Ne bela fatin hatol lorek dia lorek stolok bela pasir ne bela fatin sintonis hela ba maun Jonase. Jonase ne bela korosnya sintonis hela ne be. Yang tiang lorek dia ba maun John Same ne bela korosnya kompanya hela Angelito Vieira. Yang tiang lorek dia ne bela pasir hotu ba matividadis nomos deko esa ni dehan behan sere mak bonita los ne aha bahang ne det etu marang mina masing ne diak ne bonita bonita tanet brigada mang ne bera kura ji aem betardi bom sintonizer det beta bot sira hotu najel itu ne deh muzika sari ni lai bin so iha program orek sar te bosen selari kos muzika ya ne bena fatin sintonizer diak det beta bot sira bom trabalho espero te bosen aktividad shot laut diak oke tur mai te sebarona muzika sau keretang ne bema ka trending mo ia Spotify nebehan anusi Andra and the Backbone hanya titlo sempurna.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, kira nama ke musika... Oke, sorry. Dan maka rubrike Stories Juroknya yang nama ke produsu si Pedro Brinke terlalu orang amu tu kono no espera lo rita pusra komprende konya sedia kletang kona ba mit love ninyi existencia palko musika nini yang ya. No nyu proses sira ya palko musika. No, usi musika namus lo rona ita baya tukuru alimitu lima nulu resing ha. Tambahnya yang tina fatin hato lo rek dia, lo rek manik itu beta pusra, bom travalu, bom aktivitadis. No, ita sebarona musika usi sura cinta untuk Starla usi Virgo.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musika, nama terona hamu tu kono husimu halo ya tiatlu biar bodok. Lorio na ita bayi hatu ku toru limisan nulu resensia. Tambah nih halam itu balon tang yang antes nih fatih hoi tabo sirih halal loren shen nulu resen 5.2 halo mega hersinia. Tambah nih antes nih fatih hatu lorek dia klorek manek tet bayi tabo sir nama sini fatih sintonisa halam mutu ko yanti. Iya. La loren shen nulu resen 5.2 halo mega hersinia oke sintonisa dia ket bayi tabo sirah. No hene yanti no fatin lorita busre bahatene agenda ihane se ia festival Timor Telkom badalaru nulu resting hat nebe mak se realiza ya dia DJ seti de outubro hahu ia tuku 55 nulu fatin iha jardin lesidere nebe entrada o gratuita bai te busre makar hakar ke enjoy bele bai enjoy hamutu ko klamar no artista sira seluk ihane baya. Oke, turmai itu sebarang atau musika selukane usi ganjo nyetitlu mai hama kamaus.

0: Sigunda to Sesta Tukuhat to Tukuneng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Nia, kini nama ke muzika ni memang kau interon hamu tu kona. Muzika honi titlo Lady Fantasy ni belur hiu si Kamil. Muzika nama lu kita bamu tu kia tu kuhat 5 minutu ruan ulu racing hito. Nona fatin hato lu raik dia kau malu. Krona nain sira hotu, baita bot seren bena fatin stay. Ia la loran sian ulu racing 5.8 MHz. Namus besiran mek na fatin setilung mahi la loran sian ulu racing 5.8 MHz nya ya. Terima kasih atas ibarat natal musiknya honi titlo Disco Inferno nebelori husi drums.

0: Sesta Tuku Hak To Tuku Neng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Dia kira nama kita musiknya hanya titlo disco inferno de Belo Horizonte Trumps. Musiknya nama lu kita bermutu kita tuku hat lima minuto hat nolu resting rua. Terima itu baru nata lain entrevista nabi nafa teh Mihal Homa Andre ya program espasu publiku nabi maka ni hanya sang menang nain. Banyak kompetisi nabi maka organisasi beno. Non ya explica kono ba artesanato saida mak durante ni nihalo ho di bele compete no ikus mai ni hetan sa hene sang terceiro lugar.
2: A reciclagem me ve que hau halo artida sa hene sang calendario. No materiais ne ve que hau utiliza mak hene sang hina ba usa whiteboard ne ve que la usa ona antam hau usa ni sa hene sang fatin ida ne ve que usile si anexamos ho hi akomatan hi pilox hi hamos stickers hi hat elementos ira selo hene sang cores balon lapiseira nomos ho di bele forma ni sa hene sang artida lihusi material sira ne ve que hau usa.
1: Ok, dan emak explicação o Simão André. No turma ita barona música honi titlo Chill in Time de Belo Horizonte Deep Purple.

0: Nelly. Segunda to sexta, Tukuhat to Tukuneng Lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Dia kira nama ke musik yang bima ku interonono, honi titlo All By Myself, nebelori hose Eric ya. Musik yang mal kita pemutu kia tuku lima, liu minuto hat. No, tirma ini tese baron le drama, be kule kuna bahalo balansuk bi, tira lesang, prevene violencia no judo feto mane, seni seguro, senti seguro no senti hetang respeito.

0: Sigunda, to Sesta, to Kuhat, to Tukuneng Lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik yang memang kau interonono musik yang ditlo kini deep ne berulir si funkadelic fun okay funkadelic musik nama lo kita pamutu kiha tuku 5:55 no musik kira nene sa musik yang kusnia bayi tanya program espasu publiku bayi sound hilorong no terima usah kesan usah tebot sira ya supaya tebot selebel lay tambah terima saya program hadiah futuro se studio radio liberale Alvero Fernandez se acessão se te botira e adeus até a próxima edição no e costita se taga música com o título Magic Nebelo Rihosi Wiz of What Ofacia.

0: Oh iya. Haukanta pasti sirnya haukan arang. Laedit.
1: So, rona lami pikung hawa tu hati teng laos gavaan nakar teng hau mos ihalarang simbo kone luang hau ne letra makatutan hawa tu hamori ngosarve mai halof.

na container niya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hateni liutan informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu-hitu, hitunen, ida walu, ida sia, no, hitu-hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, ita bosirania presensa.

planatu pasafire sihe Indonesia. Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela asisi internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Kelandia kelang solok bonaiti i benvindu ba maluku vinti serana naing kompana nandra di liberari siroho tu liberari ani liberari i hemori sasur malfa leho hau imni belung mari si estudu adu liberari tili ho tenia program kalamurat ba i desa wain kalan durante ora surua nilara na be desa wain kalan ita mana ba i lorong oke lorong sanol racing rua fulang oto bro tinang di rua rono lo racing neng program kalamura kan esam program nabi maka anime song ga program nabi maka dedikator i program kalamura kne vokali bayi here like komentar ya studio ini nama stoka musik ya studio tamane iya ora suruani larang usi tuku alam meta tuku sana lokalang ora timur leste hab ne belum mari sekarang katu face pasu libre bawa bincir hutu nebe makor tema kompanya liteni program kalamura libre bawa ingkalan agar katu enjoy tenerada libre bawa radi lekar kita luah mana ada mensaja mai ba atau nite bel hal rame teni program kalamura bayi heo ingkalan durante ora suruani larang agar katu mana mensaja mai agar katu lewe bincir hutu ne komentar wa studio nomas toka mutusu musika favoritu rumah agar katu asemas familia kolega siro hutu bele dete nebe ovinti sernaing na kompanen radio liberari sirohotu bela mana mensaja mai ihe plataforma Facebook radio liberari dili nebe makordang halele live ina mas bela mana mensaja mos ihe TikTok radio liberari dili nebe makordang halmos live ihe kalain ne tamane ovinti sirohotu bela makita lua mana mensaja mai atuni tel ramiteni programa kalau mula ke studio radio liberada dili hamu tu ko ham ne belum meris I kita lua mos tap tap layar bele kelai oke ne betir mai halori ovinti sira hoto itu tu ba kompanya lai musika da uluk ne pemak ham ne belum meris prepare studio atu lo kita ne surma lo bawa in kalang ya musika ne pemak ham belum meris prepare studio maka musika usika bini yang oh titel tinggal kenangan ya mai taruh mai itu kompanya musika oh titel tinggal kenangan musik gabinian mai taruh na musika bertura apa ini musika bertura oh titel continue kira soal ini program kalamurat musika.

0: Kalan Ura, Kalan Hak Solo, Usi Segunda to Sesta, Tukualu to Tuku Sanolu Kalan, Radio Liberade, Sanolu Resin Lima, Pontualu Meke Hars.
1: Dia kembali ke Vinti Serana Nang Kompanya Nang Radio Liberar Siroho tu. Kita nama kita ni muzik ya. Dahulu kita harus tanya artis Gavin ya. Hau titu lu tinggal kenangan. Hau di lo kita ni seru malu bawa ingkalan. Durante oras ruan ya larang eh. Nebe dali datang hau belong maris. Lalu na fatih hatu hau ni kalan dia kalan kecolok. Ibu naiti, nah, ikalan spesial bu Vinti Sronain Sirahotu. Nampi makor jangan kompanya lah itu ni, kompanya kanu enjoy lah itu ni frekuensi radio liber radio dili. Leusi FM 95.8 mega hertz. Nampi bu naiti bu enjoy betul bu Sirahotu. Nokar kata inform dari tentang bu Vinti Sirahotu kata. Itu ni program kalau murah kan esam program itu nampi mak. Anime sangga programa nebe maka dedikatoru i programa kalau murak nemos fokali ba i hel like komentar we studio i nemos toka musika i studio kari ke informasi importante ruma i ya ita bela parti la ba mal nebe i ora suruani lara hau situ kuala to tuku sanolu kalang ora timur leste hau nebe long mari sekar kata voice pasu libre bau vincir hotu akar kata enjoy radio liberare di likari kete lu mandala mensaje mai na komentare lo mai atu ni tebe lalu ramite nia programa kalamura ki esturu radio liberare di li hamu tuku hau nebe long mari spa iya oin kalang iya ora suruani lara. Nebe uvinti sirona nain kompanya nain Radio Liberare Sirohotu bela mana mensaje mai i Facebook Radio Liberare Dili nebe mokortang halo la live i namos bela mana mensaje mos i TikTok Radio Liberare Dili nebe mokortang halo hela live i kale nebe akar katu mana mensaje mai akar katu lai uvinti rotini komentar we studio namos akar katu mos satu atau telefon rumah karena kata telefon murah ke rumah kalau telefon murah ke rumah ba familia kolega sirah tu bela ba lorong helotina nebe bela mana mensaje mari tu nih bela hal ramai tu nih program usum musik favorit tu karek musik ni hit enjoy si karek musik lain hit enjoy musik selu nebe kalau dia pun nabi yang zita freita sana bing alinya maya nama sana mang Marcel. Nama saya Kati, nama saya nama Nico, nama saya Bazimer, nama saya Asim Mafo. Nah, saya lakukan apa yang korang marah membela mensiona, korang sistem lah buat nanti pada buat ciri hotu. Nama saya Rosari buat nanti, nama saya kompanya masih Facebook Radio Liberare Dili buat nanti bawa ofinti ciri hotu. Nebe tu numai tete kona mensajen sira, nebe itu fanya udah ram mensajen bal, korang saya mensajen silau ya lah. Nebe nafati informa bincirau tu katak program kalamura karena esam program nebe maka dedikaturi kaya program nebe maka ni masang i program kalamura kene fokali bai hilai komentar wa studio nomas toka muzik sira studio nebe maka ovinti sirau tu mana mensaje mai akar katura koise mau jura break kaya toka la muzik de nilai bele nebe kita lu mana mensaje mai ba iye Facebook Radio Liberare Dili ortang halela live nama osia TikTok Radio Liberare nebe akar kata mas kalan dia bona itu mas ba maluk ofinti seronan sirahotu nebe mokortang halela itu bau cirahotu ni aktivitade lili iye ora diskansania bau tibidade bau itu bau cirahotu kuidaru saudi kita lu mas diskansa barang ya tunai saudi fitan fatin. Ati nolong abang bela halau nafate service. Nebe bang service nafate bawa vincero tu. Nebe makordam si halau service. Lilo iye orang descansa ni cerdian. Dia kli service kalan di dia mendung kalan be itulah sinti mana fresku. Nito bang service beta bawa vincero tu. Nebe kerja Thomas kalan dia. Bawa nanti mas bawa maluk vintis. Anesa maluk negosiante siroh tu. Nebe makordam orang halau leta bawa vincero tu ni aktivitade. Anesang ema negosi halili ordam halawala aktividade ihe merkaru municipal sira tanto mosi kapital lili nama saya lai bawan sirotu geroba kawan sirotu bona te beta bocirotu bati lai beta bocirotu semangat nafatin fatin beta bocirotu isauri dia kena fatin beta bocirot atu none kontinu forsa nafatin fatin huri buka osang atu ne bel sustain tan fatin Itan ni sudah ada ke ekonomi umalara. Lara-lara ni. Nabi turfan maitan, turmaitan sa hoi mensajeng sepilos. Ita fuan surmar, la surmar lorong hiraman, ita fuan la surmar iya lorong ruai sabu kala, nomas dumingu kala. Nabi amsa. Nabi yang zita langsung main masa fali. Maksud, temi kona bomba ni am nasa fali. Ita sidak tu kuliah tu bomba makne. Namai langsung am nasa det. Roda kuak tayo na karek. Nabi bawa viazemos ba kono tar si rahotu. Ordan ala viazeng. Ia munisipu ba mai kapital, namusia kapital. Ba munisipu. Bawa viazem ba tabot si rahotu. Kudaro. Ehi tirumai hensa mensajen lain kita tak mau leh tu nae mensajen lain orang beita hensa hama kuliah tu leh hama kuliah em biasa dia radio sempat kuliah barang hama kuliah tu leh nae beto be orang sermat eh an bin tanya sermen tu dia kalai tanya kore pak kore fali how are you fali are you okay fali. Nah, level kita ni betul. Lepas kita mensaj yang dahulu kita, mensaj yang dahulu kita usir ready. Ya, bono kakak, bono mas, nama orang bing ready dia kelai. Nah, level itu yang usir nama Rubens Z. Pernah tiba mata telefon Rubens, balik sakoi, sokai. Nampak aku yang halu tina ya, Rubens balik sokai. Vida naruk nafati, Saudi ek nafati. Nah, oleh file kerestan usia rosu 39 dia mampu bonaiti mas. Ini oleh kerestan mesaj ini dah usia nabi tanya hati telah mai kata dia mampu bonaiti. Aku kode bekan mau, ye aku mus kode hela. Nabi obrigado barona nabi. Badoveng, hey bela bar dia pak kari krona hela bonaiti lebarnya. Nah, level kita sama mensaj ini seluktan, usia senyap mana itu cek nafatin komentario. Apa yang telah nafatin? Usia putri bonsu dia. Panah tiada di liberade, panah ti mosa na belu, na mau, na bing dia kelai. Thank you basiste mana. Pa familia Tomak bonaiti. Hau ni lale ni, bi mensaj yang lama ini hatu liam siapa ina. Mensajen itu lah musuh ni tatu liat saya dapat lihat ni saya dapat ini naik. Mensajen ni be musuh sih ni be babe. Haulare be lale ni. Mensajen takak ke open helam ni. Nape ulam file je. Orang cek mensajen muslim ini file 5 atau 4 tahun salah file. Ulam file tapi. Belegalai ulam falet belegalai. Husi putri dia. Resi kami dia mau obrigado an. Anbin. Mau didikala musike mai ami nabe makorta um bandar hela sambil rona hela mau nilian dia. Abu amenik mati bete bociro turjam bandar hela. Nebe. Hemu karik, lanu karik. Selanjutnya, lihat fakta macam apa? Nusida, hemu tua, saya tu kak koro karik. Histori level barak, level tanis eh. Aku tahu kita hemu barak bawa macam kontak saya file itu nampak sadu. Emang lebih mac pernah kane kita no oil lor emas siluk masih naik file. Masalah level itu masih canggah yuria mau bonaiti mas roda kuak maksimum to mai diliona ne oh mai te diliona dia mau itu diliona tengke mai tuir selai mau kangen selai malirin kas mau rai dilia war tempo kalang malirin tang emu para la oh usi aiden dia mau bonaiti mas. Usi azur arauzu dia mau file bonaiti bawa mawalin sirai iya natar borang. Nabi makakora tur hela iya simpang lima. Ya bonaiti bawa natar borang. Siro tu dia kelai. nebe agar kato mos kalan diek mos bono di mos bau vincir tu ye munisipe ne sa mana tutu die galai mana tutu bau ka los palos bikeke no mos ai leu no mos manufai ko balima ai naru armara likisa bobo naru Tasi sore ane sa tauru namo soi ko se bo no ite beta bo tira hotun. Na li valitan senye komentar ne beketa lo mana mesaj ma e tu na ite bela ramete ni programa kala muru ke story e. Us musike to le fuan ruma. Us iterik men 22227 di am banati ma am banati mas die galai. Now leave all Kristen mensajen siluk tan. Leave all Kristen osi amui sarmento diang bonaiti mas bro dia galai. I mau file kata-kata depan mau aling idenaran topang sofrela topin fo parane. Kuraje bro, forza na fatin bro. Coraje na fatin, forza na fatin, o resursi tu sound real, eh? O resimo realidade, eh? Karik ni ka, karik ni ala koi honi te tenki simo realidade, eh? Oing ni ala koi anamau, ba oing si hetan falema dia kliunia. Tapi karik ni anabema kalakoi hona, lali ke si bukona niya, hari usa tempo ignorate niya, abaikan tia, halua tira cha. Sekarik adumi karik, karik tun tinambarak mak, tuir malu ana prosesu lubuk kita mak ita ultrapasa ana entah koko halu be aproxima samba malu lebih lagi egois tu malu atau ne honest tu malu saya macam salah atau ne berdua malu atau ni kuntu ne nafati tapi bocor tu ne rela sama karik ni ala domi karik ni ala kono usik bah lali ke dunia tuir salah testarai sih ke dunia tuir ni testarai kita ne energi ada Lifali tan usi menanti di embonati maun fue la bonati ba familia sira y ermera agora rona hela maun y elian bonati ermera van siroto die galae familia siroto kore ba kore usi le kibo e bonati boba bonati mos primo die galae primo thank you barona familia tomak ia usune ba rona hela bonati Na lifalita musi putri bonshu dian suela musike saudade susi nani reis niamba hauni dobe makagora halo hela servisu ihe ainaru. Bon trabailu ba maun karikordzang halala servisu Na lifalita kristan temira sadata ni naran lai. Oho nebe kalan diegba familia bot usu central tomak. Na mos ba ihe sadata. Ponati beta bocera tu si mau Marquez nama si luktan karena bema kau lamin share narang kalan dia ponati nafatin beta bocera deh kalan dia mau beli listor lalu vali dan mus Chris Moreno dia bono mau untuk kalah lagu dia nabi apa usi dah kuli dia bono kakak dia kalah how my usudet kakak suki tela lagu tebe ida mai ami mak mau ni tela ne usi dah kuli ursi dia mak fresh lah bye thank you barona Nebe kalan dia bapa mami selamat malam. Bonati terus mami zinya. Ya bonati tamben. Apa kabar kakak? Dia kalai marisku ya marisku dia kalau insya ayangku vale bingku vale dia kalai bingku.

0: Itu informasi teman-teman yang fatin komentar nih bena fatin atau nih yang kerja sebahin bona tina fatin. Bau vinci lo temen kor sama kompanya lah, lili wa kompanya, lili wa tap tap lah ya lah, balon kompanya lili, lebih berikan dua sistem, balon mana mensaje berikan dua. Itu rumah kita kontinu lah tafal mensaje. Atau mensaje kita tene kontak tu lah, sing halo bona tina man freri ainaru. Oh, aku tak kefila fale, sorry ya. Puji Tuhan. Ya, bonoti masa namangku, dia kalah emangku.
1: Hei, hau gara moro sana kakak, lima dati mani, lima dati
0: mani. Lewa beri gara nama.
1: Kakak MC dulu, kakak.
0: Dia.
1: MC mani, bibi.
0: Ya?
1: Manis di bibir, manis di bibir, manis di bibir,
0: tetap nama kakak. Oke, dia kursi dah.
1: Mungkin dia akan resisi dengan kolega sebentar, kau fukuara saya, mana dia boleh di kolam dia. Kalau buat tidak fukuar kira, mana dia kolam dia kuat kira hotel itu.
0: Ya.
1: Bahasa yang tua itu, mana dia kolam dia.
0: Ya. Dia kontak tu si nama Friday Naro eh. Usi nomor telah mobile eh. Nah li fali tang usi lambil usi ya dia. Maa pun hati fuala muziknya mai hau ni oan. Maa ni kino mak hang helane. Bojan tarba oan eh. Alay jan apa para bot alay se. Para maa pa mos eh. Taon. Ini bebe babi yang mau pun hati mos eh. Puji Tuhan, baik-baik selalu Marisku, ya. Amin. Lalu ifalit yang bono kakak, dia gelai Alda Maliana kakak. Muzika jenuh da kosanian se muzika salane lao hau mai hau salane lao hau mai hau maka kompanya dia kakaknya live dia kursi daru eh. Ali falita muzi RV dia menati menati laba alin selainya ho alin mana ho ane tu anesa menati pasir hote kare kordan sira ronelo sina bilum Angela an Angela Roberto Carlos susi alin oh alin nali falitan ha usi Allah yang bergaru kakak salam alam aliana usi tunu bibi and tunu fai eh tunu bibi laus tunu fai eh laus tunu manu eh hidane tunu bibi dia kenapa pun ada tidak teh anubi nah lifal kerasa mensajen selukutan usi senyi amane eh lifal kerasa mensajen selukutan usi senyi amane tetek nafati. Nah itu ni orang semai lori tapi hatu kuwalu lima minutur wano lori sing walu. Tapi bau vinci rotun mau kurang. Sida kan jantar kalan bayi kalan ekari kurang han jantar elakar buah jantar bah family serhotu. Bah ovinti ser seluk tane bau kurang fanya lala perparasam hilai dapur larang kari buah perparasam bete bau cerotu semangat tafadin bete bau cerotu. Hei, orang sang ni lada dakon. Hei, kita lupa kabung ni nak kar kerja bukan lain eh. Kuda ada stomuk sih rakyat asman. Livali tang husi Allah yang berikan kakak salam dari Alda. Letian. Grasa gracia elora makai studa hela wow. Bawa studa lah berseru eh. Bawa preparasam berseru eh. Bawa preparasam lebih baik futura berubah. Karena tu sukses, karena tu abang berdua tu saya emang nape mak mata nek yang tahu tengok perparaan kira sakora ali nape nafati yang sini bawa yang nafati ali aku sih aku kira perparaan kira suski kau kira satu neto bot nafati eh lebih lebot ya mak fon itu esforsu anfal nih dalam rumah tarde lost ya nape aku rak aproveita aku rak kira nape boleh instur bawa ali eh bos saya sudah nafati bawa ali eh espera kata belhetan valor nape mak dia keliru ya proses apa nih. Lalu vali tahu si mau kinta dia yang file kata-kata ide pak inasulai. Lalu vali kerasan husi lu si ada di usia mau pergi rumah ya nada mos. Nebeli vali tan. lei falei tem uma mamizinha aqui o sino no gangster remão Ato ela levou a ida ba a unha colega nuno ho colega serselo de bati kona ba moris las te kulia kona ba moris ne moru galai moru klali mar te kulia ema hota or ema hota kara kulia kona ba moris wite ko ita turans ne ma koras ita oras kalang Hansene ma kita tur kolie kona ba mursnya una infura kalima. Atu nei te bele fo ide ba male, bele fo motiva sam ba malu. Atu non e ba futuri te bele lautu ire. Te bele lautu ire atu nei te ire te bele buka dalang ba ine sesu e. Tamba ya maire ine sesu lanesan. Prosesu mas lanesan. Tamba ne bong sesu ba ita botiro otu e. Kari kita ni muriso sedang aras ke la kari mais ou menos buka dalau insya buka alternatif insya buka mekanisme insya para pa futuro kari itlane saya masih look masih minimal ya layel lima ya masih minimal ya mas bele kita mas bele ya tamane buat aproveitamento beta bojiro tu ya dia kliu debate kona pa futuro nia kona pa murisnya dia kliu duke tur mak Conta em vida, depois a noima tuku malo, tebe malo, sei lá, manam boti, né? Tura muito mais debate com a nova futurinha, com a nova liga, com a morsinha. Eu gosto de estar boti, roto. Lembra, foi encoraja malo, foi motiva samba malo. Ato nita bela, tu balo, encarcado ba Coreia, que Japão, Austrália, Portugal, cocosa. Importante, mas que, né? Faila, continua a América na fatin, ou de luta na fatin. La bele faila da lì, ita la pata semanga, ita la que esforzo que eres. Ita esforzo na fasta in sen. Ita pastinha da la rua del tolo, ita gagal. Da la rua da la tolo, da la rua da la tolo, sen, parece gagal, si. Da la rua mokin da la tolo, sen, parece nice e fo, bot diak ba ita. Tamane bo esforzo na fasta in beta bot, si roto, Na oli falitan, bonanti mao, zurela, aki. Para ti mao jira tela mensajem ba mao Adri AVM. Na li falita moruk midar si incompleto. Oh Max ni de bene be ma complete. Midar moruk si incompleto. Los keras. Ita kuli kona ba futuro ne midar moruk ne completo keras. Ita sinti ba tine moruk ne moruk liu kare mais ou menos ita lonsa. Ita uza man, mas midar insa para ita midar itu la midar liu si mai be yeah midar itu anti ai ita ne moris kar kena kokun liu kar kita buka manero insa para ita tenki ita mas na roma itu antu li falitan nusina aja ne sa mane ba helai ma bonati mambo bonati mos bimbo dia kalai nazia Nazia, dia kalai hane bingku. Ba familia sirohotu iye be. Ay leo saburiya ne ba, bonaiti karikye be kore ne ba, bonaiti. Ne be, hane bing, dia kalai hane bing. Awarayan sa tinan lima la mustia na radio makne. Ema balu ya radio kange ne, binda narang nazia ne be, tebe ni linde terlalu bokar ne, ni linde terlalu wow ne. Ema kara krona binda ni liansa. Han bini kwanu ai leo neba kwanu ai event room kwanu MC room oh ni liang ne terlalu si bini be bini liang ne ma kalo uga amsi ra manu wan sana ma hatu be mon sal sala kar kato enjoy na fatin radio sa so kem buka la bini batin be ba ani bini agora si ani bini agora dan preocupado ba eskola niang entau ani bini si dera daruma si do respon ba si ani bini agora dan preocupado ba eskola hela tama ya eskola hela dala ruma free ma kosida mai mosu mai radio depois ma ka ajuda lori program si ren sanesa Ali falitan aju ke mau le sai nomor radio ne be maklai oke usi Chris Moreno amam be nomor radio ni be hawla fo sai ha uzaune nomor private ma ana mau de falen kontak de ne believe valeta halo diam oke halo dia tamba amise reza hela ba iya maungku halo iya halo diam tamba amise reza la maungku ho dia tema mursin na fatin halo rasa na fa ne beten ke rasa mos atun ne nai mos bele tamba ita atun ne mos bele rezolusi tena perlaya ma balu si Lebih orang sahun importante los. Itu nular Katolik to lebih lalu sama Roma. Roma kan importante los. Ten kalau orang sahun. Kita mah kelas enti sih. Mabe hajudan mabar. Nah ini hajudan yang mabarak. Lifa litang eh. Lifa litang. Hajudan telepon hati pa Mam Adri. Heki. Mam Adri Acem. Adri Alkati. Adri Meri. Bonait eh. Nah, lifa litang. Hei. Kata-kata. Kata-kata furek lo. Sobrigada marisku. Yon adamo. Sana bingku eh. Yosana bing maca koro diam bonati kamaris dia kalai no kolege siro hotu bonati mo sana bing maca koro dia kalai ana bing maca koro ne orse kira ita foi invite masa koro foi musfal mais la batir ana bing zavanya dia kalai ana bing zavanya nine by life hel mau maris halua tia an mau maris halua be halua an tia magne mau maris life la parai dia fal ha mak life le mau maris akal kalan kulie par kabem bot mau rega ida. Lifa litan usana bing nazia dian how dia kela mambo dian laba okay dian laba ni ovinti sira adomi barak sira oh anu binda narambe anu binda narang nazia karek balum biasa kompanya iya kompanya lagi ya programa programa sira ya programa bibang solok namun siya programa siya lukta anu binda sene anu binda adomi nafati ovinti sira hotu heimbe heimbe hein anbini hein tempo free ba mak mai amalo ko 20 siro tu eh na li fale tan musigan nas dia fale kata kata baik bario tamani ni stres di ni stres ala ei korazem bro korazem baita bote forsa na fatin baita bote level stres de mais it stres de mais ya mate toma ke tene vontade toma ke ne be kare ke problema ruma bele stres si me bela bel tan importante dio coco. Halam sa parita halu refreshing ba ita niya. Anoy, ita niya pensamento, ita niya kakuta. At unita bela forsa na fadu di asuro. Problema refreshing. Halifa lita, hi, orsek, domingo ne, kamaris. Ay, domingo. Alay, fuin jam de awal wati, fuin jam de lapang keras. Fuin ahu keras programa, programa lao, abertura keras, invite ba. Simu fali yetu kuala lu minuto tol nolu resensi, ane o kompren. Mungkin jaringnya mak lo lonte lonte eh lonte lonte fal jaringnya mak lambat lambat jadi tu tin komprende eh komprende masih tenis situ sama eh bajaringnya ni ne. Livaletan ya klaru maris orang sound importante los magnes orang sound importante los. Livaleta. Livaleta, how reza ba imi hoto obrigado, eh? Obrigado. Abel reza hoto ba ami, hatunune ami hoto saudi diak na fating, isin diak na fating, forsa na fating, hatunune ambel halau aktividad o diak na fating. Nebe obrigado, nebe. Mas teme amnya narang kalai, hau tak maka nebe ba reza mak. Teme mak doben ya narang dek doben mo raudo mi upar mati. Nai, tau matan ba. Ema nebe makurzam ihelau ne suring. Muda ni ano imba, muda ni ne pensamento, muda ni ne karakter ba. Hatun ni ko ni sa ukarik ane san feto lolos. Hadum ya ukarik ane san feto lolos. Aspera katak nai emane mak. Sayo na ne parsiru diak bahaw. Amin. Li falitan, lontem fali. Bom na mão, que bukan lonte lonte. Ah, que usia na brian, thank you by gift, eh? Ali fali da música, iria em bom na mão, tau, bom na mão, toca lago, sofre e de lá, dedica mais família sida e é taracho, dia corcida, eh? Ali fali da, eh? Usi edu toco de, dia guru, bonas, dia galai. Tebelem lagu instrumental empat kali ini yang mai ami mak mau nite lagu ni leng ye servis sufati ya aha dia Tom Jerry Tom and Jerry Lei vale da musica bem arsia de bona mão de que lá música de Miami de que ava agradece de que lá sana bem fal or si de ma cofrece la vai hende né no li fal oh noi or se ma mari se invite que ka mari se laixa foi ma que invite ah ane san so ele la ba o se Cris Moreno de manto que la ma toca lá e não há toda a união bonativa em bedois e não mos ali a letra fo especial mais a macrona ela usi Cris Moreno não lhe falei que está mensagem se lutar não usi juven sar semen diang juven falei ok juven diang bom não ah em lá bueno, mam bonito dia que lai mam foi la lagu ira mai how ho wan sira makagora rona la mam ni len furak ne iya mau bisi obrigado ba mam laran dia ke ona da mose ba family siru tortan rona hela mau bisi ne ba kalan dia ke dia ke lai iya ainaro wan sirot ainaro mau bisi wan sirot o sini vini komentaru dia fola le foi de ba mam janyo atu ba turhonia dobeng ia tasi ibung ihi kalan snemak mor haulorio watasi ibung ne mor maromak ne mo ne usire tura toe tur tasi ibung ba mak hau kompara be hau fauna domi hau bele kompara be tasi ola leang kuliga ba mo dominia ba anumor eh namor hehe ita sai kalan sneta namor ne mundo ne tur ne mesak tiret ma mor ne ikamos bele sai mai bele firi tur apa hau jura ne wira kon itur tur ta si bum ba mak jura ba jura ak fora ba ulung ire ikan siram bele sai mai firi ta ba mor hau ni domi ba o hane sam e mor ka tene ke lai ho be ikan ne be mak o ikan ne be mak mur se ta si larang halati ni dia mor hasne mor hanu domi ba oni hane samos ikan ne be mak mur si eta si larang ga belarang mor se hane sang ikan se ikan kono be la iye ne bele mate hane samos o mor wa ina he ola iye ne sori ha bele mate mor i tan de domi ne Li falitan usi savir rien bona man toga la musica pa famiglia si da ie bike ke bona ti pa famiglia si da ie bike ke ne ba Li falit umanang ne bok ba emani amang ne siak Odian sa umanang ne bok ba emani amang ne siak aya emani amang par siak ira emani ema diak makne siak anesa harimau sa Siak ane sari mau kala ne gosta tata hau bi modilu la fai kwa li binzinya ne mensaj mcha zita mani bogwa mami zinya macha koro li falitan ai Kamaris, wala musika Miami ya Maliana Kolezi. We thank you, Kamaris, by Alia and Isabella. Ya, bonati ba itabot siro tim diega lai. Ya, Maliana ne ba. Uzi gizu, vende maun die, maun dalita ta, eh. Fela lau gida ba uni wan maane bo, teo ha, teo. Uzi ba maun teo, besik izame nasional. Uzi ba maun, oh, maun teo, alin teo. Izame nasional besik ono mane, eh. Ya fu ide fulan ini ni larang mane fulan ini larang mane la sala munu iha ita tore cek to korari lai la sala munu iha segunda kare ke latene segunda mane oh 20 iya munu iya 26 kare ke la sala Nabi alim bawa preparasang, alim bawa preparasang, lili bawa examen nasional ni. Examen nasional ni tambah laus mister sira makurize, tamane mesin makurize. Automatikamente tane valor serne usire mesin makusai. Atu pasa kala pasa ne desizang usi makina ga mesin. missing ne bima kalo kore samba ite boti ro tuni ni exami nasional ne tamene ke talo prepara ni dia ke esurso ni dia ba studen la ba atune bele hetan valor ne bima dia ngamos bele mos limos nem ga standar ali faletan laran dia bok ba dia bu ini ina kotok siak tau oke okay, ni dia sa dia oke okay.

Enlai kalmi tu enlai Nali falita haula tuarida ba haula tuarida sayang amrik meeting no standby ya kosa mamizinya Nali falita ngobrigar ba mauni lefuan dia ke ba hauni on mane yo nada mose Hehe, nali falita mau trokatia musika ba mau Tokatia musika, maksudnya tokatia musika kah? Tokatia musika bang. Apa? Apa?

Noli folita usi zana dien bonatimam, e bonatimos. Rekoes musica special ba unio en feto bot, ne bema kagora de da, un estuda hela prepara ba izamene son la sala, kareke. Nebe ba prepara sambania, ba prepara sambania, lili ba izamene son la linea, nebe rebe estuda barak. La bela badi welet, badi bela badi maskalan tengi istuda, istuda mas la bela hafal istuda ide be halo komprensa unda istuda kakutak mana sona, laut ya lait pus mistuda istuda la bela bergiam par hal kakutak ne mana, itu istuda istuda mau kita kakutak mana di rumah ita istuda istuda mas ane sambat ide latama ida No live for the tongue, bonomo, susi. And being girl, Xavier, bonomos, and being good, dear girl, I sayang, sayang, fally sorry, a bold fella being sayang. Eketa irus, eba mount, at the tetel of a mount, caricella, sorin caricata irus, Now leave for it, Maris, favor, putare la musica, my amine be max into Nigella Radio Liberade. Ok, dia camaris, musica, princesa. Sa. Ita princesa? Princesa, how la coyare otanis. Princesa. Ama caracca, na. Livia, boa noite, vim Livia, dia galai Livia, maite laiva, Livia, hi Livia, hatebe, tinan lima fali, hate asuruma le Livia, hate avan, queta lua prepara mata bem, anebi, Abana o cameraman, alai tutuir mane. Hau abana o cameraman foto subar mane. Depois fila mam kau edit. Guru, entikan guru. Guru, entikan guru. Ali fali te tele fali hanabi amini fetfong radio liver radio pare makete boktan hanabi te tele sne bonote no ma hoton oke urside kalang ne ita toba ita la toba mai magne sabi ni ta kan gorel dire onane hanabi ta kan el dire onane Lorong abang he, lorong abang itu ni mau bana ne. Kau mus kangen fali. Ane mau alin dia ke lorong kalam kami toba mutuk deskan sa mutuk. Mas ke mai usi munisipi ni pemak diferente. Mas konsege helam mutuk kare karyane sa mau alin. Sempre iya ba malu, sempre ajuda malu. Maka ane mau muin liu se esforsu ni pemak ni halu. No, lorong abang si usi kita utuh. Nebe anu bin Libya. Nebe kita lu prepare mat beng. Atu ne apa mbak fakre airport ne mbak. Hai, mama korang dah. Ya kutuk ne pas sibuk los. Prepare lah ropa, dah cover armari, lali hutu ulang hutu bawa ne. Korea. Haruka ialah muzik yang ada pada Profesor Haruka muzik yang ada pada Profesor Emel Shia. Yes. Where? Suai ke? Surik mas. Ya, penuhati maaf. Untuk ialah muzik yang itu kama molok tau ka diliba. Oh, molok tau ka diliba. Dia kursi dah. Ani bin Libya deh. Mau maris hau tunde itu nah. Orang yang semau maris terlalu atur fali hau. Awalnya saya mau maris ni modulusnya apa anda rasan? Ita ba aeroporto kan mau maris atur lo sama ni. Oh in lor net mau maris kos ta atur tan. Hari us dog lo hit lima saat yang ni dia ngai hati hati nang lima. Mau maris ni kos ta atur.
Ok, torniamo alle musiche, princesa.

0: Man lena lovasiku. Poto uluk, poto hitam putih. Paboro po fila haunia poto, haunia poto, haunia memoria.
1: Dia ko vinti serona nai nga kompanya nai radio liberal siro hotu. Ide nama kita ni musike, kita ni musike. Hey, man lena love fashiko, for favor, apo pila haunia poto. Poto itam puti nebe uluk hau foba o. Ya poto nia kotu kakerek malena lop ashiko. Hey, pur papur. O po pila hau nia poto. Turma intelektan fali mensazen. Ali falitan, ke maris fala bonati ba huni ali magier mera helene ba bonati. Ikun, saati ma ikun. Buka mak malai date, live buka mak malai date, buka mak metan date. Li falitan, hembe barake anuman maun. Dia akan bing. Obrigada. Fo huni foto mai, ke mak puru. Are sira tap tap layar ne ini foto de itu na hau mencari are sira layar la are tap tap layar sana foto hau cek are sana foto balu balu ni foto na wakere kere kulu ka kere kela maris love saya dah mana hula tene love ajita manega ajina manega iku magnega saya mana hula tene kita nene Livalitan, obrigado Barak, obrigado mam, tocando lagu, man lena love Chico. Foto uluk ne foto foto foto uluk ne foto lulik duni magnesia foto nya kutuk ne akhirek malena love shiku foto uluk nya yetia namo sakara katware na fati nya ne foto uluk nya iya foto uluk nya yetia namo sakara kare na fati ne pita rumi te saudade sita lakoni te to usvali te ne foto para fofila ga for favor O po pila haunia poto, ia poto nia kutuk, hakere manlena lofashiku. Yay! Lirik aloha hang itu latum faline. Itu fakar turi itu abingku. Itam puti foto mu asiku manlena lo fasiku rona foto uluk ne foto hitam puti ululi krona rasik manlena lo asiku ai balo balo rona musik de han la tumba balo balo no infal sirne pasado dian mamari samus perna fo foto bae mai de si chuman e ma kerek te kutuk dia E kerek tan hal kurasam botru elara mak tempel malu. Ne zaman nau sir ne. Fasi tia bobot ye be. Kem bes album larang ne. Foto na kunu choy. Bim balu ne maam balu ne raisala. Sir ne foto de segredo sir ne raisala. Itare hoti tin mata moskeras. Hi! Foto sini fal musi. Uluk uluk ni tasira kare buat siran sini ni. Ema ulung ida ulung rua foto amutuk li telare ni. Agor ne makita punya re. Telefoni barak. Facebook lah, WhatsApp lah, wanto ita pelare. Li falitan fo haungi yang mai. Hei, mai foti ba. Mai ma foti sa. Nah, li falitan kira senye komentari manetan. Li falitan mo iku ita invite bani ala koi sa fali. Anol zetu fali. Ite usiri tala ita sainya makusini diem fali. Nesani dia mau marshal jetu fali. Oh, penuti ana. Usik ba, hau mak tumpara. Hau asai fali bi anu bi macakoro. Oh, anu bi macakoro ihela. Hau nai mak hau tumpal par hau lok fa fo fali bi spasu ba be. Anu bi noiku par ni sa fali mai. Lai mau kamaris mau maris gosa leite ni alimar mak malai det gosa life mak amutu ko be malai det ai. Gosta aturita mane. Osi olivi kosang na bonaite. Osi ba balu balu ni gosta itona. Lebih nyawa aku sih dia mau rasi lete mak dia para enak. Aku orang lah presis area orang foto area iya Facebook no TikTok nih komplit tu los. Lah presis fase. Akarak fase kare glory ba mota kumur mak fase, glory ba tasi mak fase. Para lebot fase lebot. Oluk ma fase foto agora nem lego agora na fase foto li liba ia nesam be é malacom lacom vida foto gravação foto previrin não sei luk tansi balu agora jo gosta zamana gosta raya galeri de raya galeri ma derpente telefone at conta se manhã hapush agora ake agora cara cara é uma foto de Eclio Rashik. Mas ela música teve ida, ba, chio bai, chio mai ami maki ela chabe, a checla, Maris mak saiba, ita saiba nela kuishimo fali mai. Halu zeto fali, halu zeto al tum so fali. Iku noi ture leten deit ba, nela kui ture letin azita nia kar ki hokos deit. Nidian sne kamaris ya letene moras liu yo kosmos dia ki importante ita enjoy radio pare tarona mutu krame rame oh oke okay, nai la kuisa bla briga mane bela life of malaysia mose helatan malai meta sira mose helatan ali falitan Mau mari, saya karak live of Malay metan seret. Ih, amus metan sama lain ni. Siraret salah orang ni Afrika ida. Problem orang fuk mau sana sambe. Dula sana setiap rona kroman ni tali. Persis lo sirabe Afrika si. Gosta lekar magne. Iku noi saya batu relate yang mau mari. Iku noi dia nak usi kau yau kos itu na. My Dorona Musica, here at Tanlay, always with you. I'll find my little letter message, eh?

Ma un mare ne musica nesso. Donia mele kita berdu Aisha. Kalau malam ini kalau hari festa hari pernikahan punya orang sih, tapi kalau musika yang seperti gini, dunia malam ini dunia sementara akan milik kita untuk malam ini. Sementara saja. Yang satu malam saja. Kalau besok dunia milik semua orang, tapi kalau yang malam hari ini hari spesial untuk kita berdua sayang. Terlalu. Musik yang sedansa ho mantah hak mati klos ma umar. Ita dansa ho be. Ita dansa ho mantah ne layan akida. Mantah ma kita re malu embotan. Ulu kita kanek malu ma kita derpet ita hetang malu festa. Ita usubah menia embot vali. Ni amri ko na masita dansa modulan sfali be fun hela magne ni langka ba kutu kita langka ba oin dansa sa modulan sa ma dansa ta da ada mal fali ai so dansa do ben tu ni berarti imi ho tu foin reja ho tu ho dia ko brigado claro maresku magnesia dansa mantan kona balikan de to na bele ba ne so anbin lije mak bele responde. Neto bin lizia, mamar diam falitang haune. Anu bin maca kormak bel responde karke, anu bin maca koru be, jaringan be, wow ituan. Mamun balum telefonnya kutu kela. Mamun balum telefonnya anu bin maca koru re, mamun maris, ema telefonnya la fara raida. Mang rafali bena tong mang fo parvens ne telefone la parra ida. Dansa o mantang ain dansa o mantang aito ain ake ain tos ia fatin de magnesa mami. Ita dansa o mantan ita ne ain al tos vali. Hei saida magne kamaris. Maksudnya jaringan sibuk kel ne magasa telefone benene maka. Awan sanara komentare la basa. Ane ping mus gostak podak mana i kamare sai da magneta ona foto ulu ka kere ke kutuk azina love alves mamam kita buka mares mane kita buka moras mane mau mana ne nene magne na li falitan bengkel nain dien tenki troka fom tamba uluk ne la serve ona magnesha Ema auto atete. Bengkel lain serasne. Maun kono ro. Bing sirama biasa bengkel yang. Roda kuak maun sirasne. Bing. Roda ne la serviona. Tengke bomba fong. Trengke troka fong pala bomba fong fali. Kode luli kazita niang. Los lefons ne. Ita kono la serviona. Tengke troka. Ita kono uzado ona kono. Nia kono tira meharga ita. Gosa akane kita dekli usik. Dan so mantan kona ita la iya tenda larang konta ita ya fali liurona ini sa dan so mantan ne balikan de itona magnesia ita da dan so pama ita confesa malu ema biasa festa ne ema dia la bela confesa masi ita manisir na gosta confesa mane gosta terpaksa gosta bet. Gosta terpaksa gosta mau sih menon veto gosta konfesa tonsa bing udie kalai bing azuru fo nomor lai bing bing usine be makne bing bing do bing itene kasih dag bing usine tru dansa tamba bing hi bing par dansa kaeda hi mau mo sal zaitu fali kontak mau smalu dia ke he mau maris mai kusan eh ke salam ikus ba kolai asiro tu dia kana belong obrigado. Tegera na mão, ok. Bom descanso na mão. Experiência, cara. Bele manta, mas quando dança, bele balican vale mac, né? Tergantum, sim. Tergantum, vá. Tergantum, sim. Ema diante, né? Ba festa, né? Ema diante, amor. Em vez de ser empréstimo, né? Canota que sementara. Ondobe oin kala aku gratis. Apa push di push mau kuak vali. Sementara ni ondobe ita kuak malu gratis itu. Nee kontar yang ita la turona. Nee fati mamu kuma kia kutu kita bel fabel bah vali skan sama siha. Buat dansa ni dansa duni. Mami zin buat dansa ni mami dansa duni.
Okay, mantan soli fang ita makmono he mantan ni gilarang ita ita hela de to na narang he he. Ami ya tena kutu he klaru. Magne kirasan. Mai tarona kan musike beje pur beje. Abbiamo moi bejo pur bejo ga o be boveng ni ne. Azuda responde le ba. Koto kalo shaira ba. Bis bis ba malo to. How name si ni? MC fo in shaira. How di enter mensaje la tama. Ulan fali. Conforme mamare. Okay, bejo pur bejo.

abincita diensane karbe kare manunia mina oisha manu mus mina parak no komen lifalitang ayam buras ga ayam kampung ga ayam brolir oh afu yang tene manu mus mina parak nepe lima mina nan limang nam doras tuang kar kar fai fai mina barak ne los kar fai mina barak hang nam fai barak ne sne duni ne limang mina duni.

kane ke mbatama ni mose sentimento eh yang barak makara tu kuidaru ni atu hili ni eh tamane favori da kita kane ba eh please adu misi raba ni fetu ni la no ni ga mau maris kita lu ta ka programa kare ke lawre dala ama maroma ke to ya fatinya te amanya ya ole ole asa oke la maris lao mat oke okay, maris lao matang mors ni nae kaka dia kana mangku eh au nae be o vinti srona nae ng kompani nae radio liberal sira tu tanya hey baby eh hey baby fari an bin tanya dia galai mama san bin sir selutan hau lanene amsaba amsa ita toloronga tu agora ga tu abang tiang mai ba continua fali ai kar kanta maran tantiana mina maran sileten to correcta nebe precisa descansa lei e muti sus ben lei vitamina na kunu te lai full te lai ba ma kita continua fali to natal kamare i to mai jure te ba natal bisi kona sa ela de to na fula hira itu surah konta fulang otobur itu lebih lekon tahunan. Fulang itu tan. Hela surah mak November lagi urutan. Ya Natal rofa fong ita hola rofa fong. Mai be ita nafatin hane sandai. Hola rofa fong botu tu nafatin tu siletin to kray hane sandai. Mas gosta buka rofa fong. Embalung ni mudansa ita fali lah kuita duit. Ane sano sirai larang, nggak usah lah kuhala ropa ida. Harus pilu bahane sano sirai larang nih. Susu apa? Susu sayur apa? Susu dangko ga? Lah oh, susu enak sa. Lebih lama nih susu silu bang. Oke, ane mau untuk lorong deh itu. Nah, antam aja sudah ba. Antam aja sudah, maya sudah biar malu ba. Kontinuan zita makselu. Eisha. Oke, Natal, basic tina 2027 ona. Mak ita na fatian sendiri cha, mak nesha. Ita na fatian sendiri. Tina kada muda tina kontinua lah na fati. Fulang kontinua na ena na fati mai be muda mak e numera sound ate. Tina 2026 muda falses ne ba falseti mai be ita manteng na fati ndete. Ita manteng na fati markar pasu na fati e fati ndete. Nabe bayi rek na makar katula koi markar pasu fati kar makna esforso na fatimba ita lau salu mudah sa paitania raisi mundu si mabe ita lau mudah sa paitania ita ni moris leifa li tan pois ma ka azura ne man to lorong narande chan ake las tuni nebe usamos ba uvinciro te mekorta kompanya hela kata agora dadang ita to kompanya eh ita to kompanya agora situ sang ka itini situ sang lili ba agora dadang agora dadang ya kapital lili namase munisipi selo ma kita ladung atene eh kata agora dadang ai suar makas los eh ai suar makas los yana sang vision balo ya papua ne ba ma ai ham plant ai ham be rai kali telate nektaris kala buat maneka kentang ini polis saya mana ya lete nentang ni dai to itu ni na sam vicino sira entang informasi sam kata aku si Saudi Syria husi dire sam national meteorology atete bai ta kata lau kare ban be kar te ku sa be maskara maskara atune vita me armoras bele to Hamus being a fat oina reba babu taka makasawat. How's a motor? How's atun helems? Atun de spirmus? Atun tia kachamata reba? About how do we this valley? How fui makar inform sums, nebe. Lavkarika reus a maskra, eh? Laws a mask, thank you, be corona makuza maskra, see? Sumansa saw inform sums, see, did a sum national meteorology by a. Halo peskiza kona babe itani rainian kona base situ saunga cira mateni li kona bene nam saudi siramos identifikao na usia isuarne polisha makas ni da ruma belfo impacto baiteri saure
lili balabari sira amas ita bot sira tine immunidad dan tamane precise lavane beker guja maskra at ne vita ga prevene mora su ar sira tama itine inus respiratura tune kala inte filo magari de descanskar ko die ora stona ta ga programa na mars die e ma die tsunami at sa ga mam e laida tsunami la sa da gor tempo bai lor ne tsunami at sam sa va polisham ma makase Nebe o vinti sirota hauna in to bane reto brigadu ba info ya noa unada mo sana binku. Nebe to ona te to ene reto na ba salau continua ta to fala avan fali. Nebe ase ne reto na. Nebe o vinti sirota hola bele continua na. Purke bizinu sire prepara hele bat balu nge sori si. Ne mori nta ma to fala uni inusbe. Hau sinti la taan los tina taman hau tenki ta tenki usik maulona purke tempu most. Okay, obrigado. Alerta na informação Iraq né? Nada mais a namang é. Carico balun si deu kasi seno. Itan sabe transmiti ba malo é? Ita fai ba malo é? Carico balun em balun status ona itan na fatin continuar na fatin informação né? Carico balun status ona ita pochero tu acompanha ona carico. Ela é acompanha ona carico que Direção Nacional Meteorologia e Geofísica. Nebe makalu pesquisa kona ba teras ga rainian. Nebe makfon informasam fono in baita hotu ba publiku, ba sosietare tomak, ba koke komunitare tomak. Nebe makete na reda ben Timor Leste. Agora ram polisham kaslos. Yena sam vizinu e, tamane. Saudi siram sfosayo na informasam. Kari kita utu yang sesu, an kari balon sida uka sesu. Kari, uza tlauba nebe kar, tenku uza maska. Atun ne prevene moras haunain tasine de tona ebe ikus liu hauluri ekipara de liberare tomak ne narang haune belong maris akara kata beri garu para kira resuain tebes bamalu ku vinciru tenia partisipasau ga enjoy gino akompani tine programa kalamurak durante ora suruani lara liliu akompani directamente liu si live streaming liliu bia parte Facebook namo si TikTok namo si akompani directamus liu si antena radio liberare di lina bima klau ya la sirkule la ya kapital di li lara eh iya kara kata mus disculpa wain Kari lifan balu ayin kari naksala rumah kara usah di school ba. Hau nang ovin siro to toban eretona usi studio radio libur rade dili. Hau ne belum mari syak sumikan usi ovin siro tu niftar tiol uneti sesuru maul vale iya natal. Eh natal keras ga abang kala. Ne bebo ovin siro tu bye bye iya dius bonsonyo baita bo siro te. Bye.

0: Aurora. Hafanum e Roman Dadeo. Segunda to sexta, tukunen to tukualu. Prepara e tania energia a tusimu loron fom. Radio Liberdade, Sianolo Resin Lima, Pontualu Mega Home.
1: Ita rona na muzika sirane, bela fanung ita husi itanya toba fati? Sesidak bele, la bele obrija. Loke itanya matang honenik, no hader ho dihateke baliur. Ho dihare esperansa ne beheng hela ita, iha dader kmanikidane.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Belum sira, mayoria emane bie maka pasu ia fating, laos tambah falta talentu ka rekursu. Maybe, sira metin tambah sira tauk atu sai husi sira nia zona komfortu. Sira tauk falyansu, sira tauk atu hetan julgamentu, sira tauk atu sai diferente. Ita kara kita nia posisaung hanesang ne? Selaku hanesang ne, entaung halo mudansa. Sia karak mudansa, ngikore itanya honenik.

0: Iha plana tu pasafire siha Indonesia. Kita haluhang uzina fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.
1: Itanya oras mas basic bada daun ona. Obrigado babelun rona nain siran ibena fatin ho hao jenya ia programa Aurora. Ita persisa aten brani atu hahu. Para dehan loron ruma. Para dehan karik. Trokalefuan sirane ho agora. Agora maka tempo atu hahu halomudansa. Fotia saun la signifika halai lalais. Ida ne signifika foti disizaun sirane be klaru no lau ba uing.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Reslima Ontualu Megahertz.
1: Dia kira ni mak ayah musikan, bila kau interview nak mutu kau nak musikan, kau ni titlo. Okay, tekila ni belor hil sekrim sen kau labora ho di Genois ya. Nah musikan nama kita mutu kita tu kusi ali minuto ida, nono fatin hatu dader dia, kau malo krona nain serah hotu, bai tebot sen bila fatin stay. Ia la loran sen ulures yang 5.8 megahertz. Ia Radio Garden, ia website. Ia website radio di berada di li, hau ni ada dari dia, ki bong aktividade bong sintoniza bai tebot sira hoto. No la lom sato dari dia ki kalan dia ko belum timoron sana mai ke dia sporan ba, bong trabalho, bong sintoniza. Tur mai tebar informasaun si jornal Timor Pose pazina primero. Katak Fretelin continua to Fretelin continua. Continua toca problemas saúde e educação.